0: sidare de nebe mako klase, ba so sidare de nebe mako laho klase. Tamba, ita kulia kuna ba asuntu la lehan, ita hela lehan, para tu hetan ita nye liberdade de nebe maka lai harohan. Maybe ita kria sosida lalihan ide hirai memak sosida de laho klase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu. Ita labele harahun malu tanpa problema-problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengke unifika dene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tengke kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah. Hodi nune bele hari sosida de nebe mak igualitario, no sosida de nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
1: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha malok maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sesta ang husi ita bos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus i obrigada.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, paling belum terinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Sau dia no boa vontade hanesan lorong bai-baing hodi halau di deknya aktividade. E jak malu ko vintis, ia studio belum sele sa sorong malu ho itanya. Belum nangirua honara Justinho Vegas ho itanya belum ela variana seja. Jak malu ko vintis, antes ita baloke itanya o programa talk show yang lorong fulaki dene. Musi belum sele se oferece uluk musika ida.

kaka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

sira pamutuk valeo hao Neymar pawani belum trinci programa inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jomba bimentu kusi fulan sanulu resing walu totinan tolu molok ni hawa to hanya lorong dia bayi mihut ya di saung ni lorong ita sekolia konaba di jomba bimentu hatene no matene kenyan tiap malu kerona nain sira molok kita hutenya programa tuin mai ita barona lai Mujika furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita harewa isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diet. Obrigado, Barak Babibang. Ao caraca. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amnia gestor rasik amnia servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela de se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibon katak ne lenuk original husifatin refere tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang kusisinsia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambahan husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mosami monta iha si ila

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kala nde ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dung ida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala nida ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010 ne se bara. Agora le la iha. Semana ida mus kita bagus la heta nono. Ulu ne bara ne ansa kala nida sai ne rua tulu hansa ne mus agora le. 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta. Sta agora la kal estraga hutuana ne nusana. Ne ansa ita bagus la heta nono fatin de mus ita la heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolung ho na ang lenu. Mai itaron hamutuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balung ya tolung ne sira futiba daang, daang paham. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja dihande ika iha sira batiru atelori mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: dia malu ko vinte sira dura kan bi sira hotu informasaun ne mata kaitan ha suru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Oke, Dek Maluku Vintis, jadi maka musika furak nebe. Husi belum seles, sofresho naba Maluku Vintis, ita ba kontinua na fating ita nyia programa. Oke, belum justing, hanesan juventudi. Mehe saida maka ita bo tira iha, hore kontrubi ba na saung nofo apoyu ba desenvolvimento.
1: Los duni kata, ita juventudi irane, juventudi fon era milenial ne, ita nemak juventudi. Tambah nemaka, ita hanesan ram fon, otas fong banasang

0: vez uma casa. Utiliza e tenha uma unha, não bem maquia, ira, a turnê e tabela cuida boa truma, olha e tabela rã, e tabela fã, a turnê belê, assai nutrição e tenha uma lara. Não mostra boa, não bem maquia, a bela raiva tempo naro, sai fino, olha e cuida filho fale. Não bem, dá lá mané que tabaro, tem que servir surrasse para e tabela.
1: Ia ya, fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWSC fo apoio modu musang ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA
2: hau kuda adila CWSC da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadi lah. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuda tadi lah ilah paling heta mane 70-80. Hau kontoh nya funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Hau lor ba merkari lah durante ni mane. Ihane hau nya be hau kuda mai dila malus makna itu kan. B mak pun dah kelihatan B mak lah ya. Mas dia ambil usaha B tamalan ni dia kela. Ia ni amni pernah mau B di. Tapi B ni mungkin orang atau kuliah atau rezol benar di. Mas kalau B ia ni amni asin tiang yang buat tidak problem apa amni lah ya. Kalau itu halu buat satu tangki perija B. Amni ni B ni pendes mak dada ia 2016. B pendes dia kumai uluk amni uja B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dalam mai dia, ini mah kami hasai teida. Sementara kami halu tangki helatene. Ini mah pun dah kau tambah lapor pos tambah kami tangki atau atau nane. Bapak pun awat cewa sajulatan atau hadiah kami tangki ne. Ne be pendes darah tambe ne ya 2016. Ne junta kamu tu beru mah main ne. Ne be pun dah ni file dia mah kami pun bawa box semane le be ne mai kalau. Oh JMF. Si, ya ne. Pendes dari TB ini hutu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitator. Grupnya hansa, kami monta berhari hari B ini. Kalau A dan B, kami di sini umah kain dah, kalau pulang dah 50 sen. Orang ni tahu kamu tu hari hari B B. Paralon rumah kita A kari ni permiru mana? Tambah iya B ulun ni B ten ma barak. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda ku 16 ida mung tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha intan liu banene ami sira sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan le be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai dia parti le tene basir ne teke tak dia basira le bele ba hasai fal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini kami parti kerai mu uja hutu nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara intau ba oin mengne tangki responit nebe sedah ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh nebe bene struggle itu nah hari ne atur resolve problema mengide ne di oh kami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atau halo atau kuda mau daru rumah kuda kanu ne kami ne lapalian nontam be stragono tapi tak kuda mau daru tering bebar iya ne kami aldia toluham hela gabun dene sampai ini aldia hane kan kami hela lah be latir be aldia hela kami aldia momenta lah mas hela hane daru muda ku mas hela hane kami gohu mas hela hane nar tutu mas hela hane kami ne sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela be ambaliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas sampai atau kuda barak liu iya ne atau kuda barak liu habis ansane ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Si. Nya kan lupa karena konu itu berarti nya karena lagi lah dilamati mati itu. Tambah nih emang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek nya mah karena nenek. Nih kalau Everina mah tahan lah ya nih dia karena lagi lah dilamati mati itu.
1: Entretanto

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang kusi res tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bela fang bania ninia preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kah mahong kikuang ida hosi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana preparakan teru, depois di preparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatting atau beda kari fini, depois di prepara fatting, kita kumesa buka fini tuir nesidari itanian, tuir itanian nesidari atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibirus di sana. Spesies saya maka kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha bibirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanulresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha municipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, wensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Nehau senti cola e tona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí hores importante teve, ba, Itaema. Então, depois de Nehau russo descansa, o quinta Portugal, e Nehau cria Hanuin Rasik, a tubela halo, tu ir saída, maca, Nehau retang experiência, ca conhecimento saída, maca, Nehau aprendeu o Sidney Bamai, e Nehau coco halo Rasik. Tina, Nehau sempre é hakiak, tu ir necessidade. É maneve mais husunia, no hau ne necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebang bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluímos ai funan itua, iha mos buah naga. Kaita bela dehang, iha mos ai fuan sira hanesang kita esina, iha mos pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda que tem especiaria sira, que tempero sira, ali são cenque, pimenta no canela. E parte terceiro, ali são aifuan sira, ali são tangerina, pitaya, abocate toan, macau aqui aqui nessa braca, leve hau aqui a boa naga.
0: Leopoldino relata sidau que a mercadoria próprio nebe fixo halo negócio, no rasoro desafios, tem que trava viveros tamba ema la sosa.
1: Lá é a mercado próprio, wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki iha merkadu ilan nebe fisku bahu la iha e maruma tamai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebe obstakul kataka e malaina sosa ne ita suru desafiu ida makidane nini dia kataka hau bale kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoro mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, oisa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulangida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkole, chayne serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesak. Loreba mercado. Ho titu bakmane kredit sira makmai sekar sira futi han samoro han sabanzir entang sira futi han sa 25 kilo adit tau nirestu serni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria de arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam han sane pues han sa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba Waktu luar file bahagia ba otoba futun de $1 ka, hane sandit, ida 50 sen, nanti 50 sen, mesti hane iya hela. Nebe wat sultan kareta karun, nebe tina ne malaba. Ular mesti struggle liu. Ular ne kalau ular iharai oko sansa be, ular meta ne, abian ular meta ne tina kotuk bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha, hafen tako kohala ne be, uha saibal tawel ya masa. Nebe kolega o anohin mai ne be adian o mai be harela hun be kan tederus ne nu sama kaun moro ne nu sama kau kura ba ban ye bel hansan ne nebe hun kolega ne mos te ani hun kan tederus hansan ne hoto mes ular de hansan ne lai ha so ular ki kuan da be hansa karo moro ta ha ne enta ni onian da ne hansa ular be itaransa itare bi ta tau khali a barata de to ular ia dun mes ida ki kuan be hansa be ne hansa mai se la badai be ni hodi karwa Abe, haunian lai. Haudan haunian ne fuin mak agor tinan dan ne mangsa fal ne. Tintinan ne lai ha. Hau hakaran hanu kam taderus ne. Hau hakaran hanu kura ba labelo mate. Ni tinggi moris kompletu. Ne be ye mangsa tu mai holamos. Ita baku ba ne mos. Ema ne holamos ni tinggi manan. Agor kam taderus mak hangsa mate tia idar uka. Eh, mate. Kam taderus ina mate baraks ha. Solvi. Hamu sanu inkona hala den agor. Adatu hal hanu sapra watu a rega ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hili de tirayokos hasai te hutu anta na nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fali ba moro ne pa den nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne bel haten den atu haluan o insam nyatu lak
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokraik enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la sodal laguras. Segundo fini dalam fini dalam kita halo fini dalam maka dalam barak agar dalam kita halo fini Israel dalam barak. I fini barak dalam Israel barak maka la bela data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barangnya slowly marak susi radio rumah. Dan dalam waktu antisita tu resol program itu yang hari kausa problem membazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida tarik

Paulo Grana na insira, pamutok sa lihohaw no imar, pao niyo belong drink, iha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Iha di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimento hatene no matene kenyan. Tiak Paulo Grana na insira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak malu kovintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele, sofresyon naba malu kovintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, balon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuro ni hanesa nebe. Tambah nih mak, kalau nih zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Nih problema start nian, problema musim individu nih nian. Iri pois, kalau nih mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadom isu sedare nih hanesan nih an. Husita teori barak ida, husita nih Yesus Kristu nih hatete hanesan nih. Olah bele dia no hadom ihau seba nihira olah hadom ihone maluk sira. Tambah nih mak kaudian, se hau ihana murara kaudian hanesan nih. Olah bele dia no hadom ihau seba nihira olah hadom isu sedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas sedare nih mak importante. Atu lori sedare nih nabah muris dia. Zoventuri tengi sai azente transformador. Babuat nih bemak ladia. Nuh zoventuri tengi hatur buat nih bemak los dihan los. Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah karate tetap zoventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman, sebain hira, niya salah, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza. Hau niya irresponsabilidade, hau di kontra ni niya responsabilidade ni makladia. Mabe hau kontra, sebain hira niya salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade, kontra niya responsabilidade, makau salah. Konsep tu demokrasi ita karhatur buat nebe mak los dengan los, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang niya iya kargo, niya elit, entau ni salah ni loss kita consider ni salah mas dia ni loss ela de ni labele nebe apa pela ba juventuri sira tengi kuda hanu in critico critico ni importante tep teves labele saifel alegria ba critico ni critico ni e uma hau biasa te tane sane hau hado milio hau ni amigo sira critico ni duke hado mi ema ide nebe ke la critico tambo husi critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu bot fonu sineba. Nema koi na repete filo fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi uluk sosedade ne. Jesus dia nane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Ba une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon de lebe makfurak atu hoto bai mi mai be sumente iha mensaje de luta katak dadang susida de be makita muris ba ni susida de lebe mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu ita ne hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele harau sosidare dan lebih mak klase bas sosidare dan lebih mak lahok klase tambah ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan mai be ita kria sosidare lalehan ida hirai ni mak sosidare lahok klase nu ita tengki unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi ita bos sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus e obrigada.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan niang.

0: kulue mo saifuna nitoang iha mo sebuah naga kai tebele dehang iha mo saifuan sira hanesang tita esina iha mo pimenta au hakiakine katak bele faheba parti tolu parti primeri tadi yang ai floresta sira maka au kiakine parti segundi tadi yang spesiria sira katempero sira hanesang cengke pimenta no kanel i parti terseru hanesang ai fuan sira hanesang tanzerina pitaya abokati tuang maka wakia kene sabraka lebe hau kia bua naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai. Hal negosi ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. Lai ha ema rumah tamai husu, hau tenki trabai ha viverus tamba ida nema obstaku. Kata ka ema lai mas sosa ne ita suru desafiu ida maki dene. Nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba di Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, berle lau ba itani tosnai sir hotu, kari kasoru mos tosnai balu nebe hakia kaiwan, i berle kria mos planu rumah, unsa husi tosnai nebe hakia kai horis, la hakia kai horis mos berle hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
1: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi Municipio Aileu, Seloi Kraik, Ilari de Aruzu, Hateteng. Haku, Kudamodo, iha rihung rua tolu no senti contenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbat, iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mana kredit, sira mak mai, sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir, entah sira futi yang sa 25 kilo dit, entah nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi, tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana dana maklaba tambah, ita rona hosit sam di hansa ne, puis hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela, nebe dia keluar fordi tona ba, waktu lori fala bahia dili ba otoba futun de $1 ka, hanesan di ida 50 sen, nanta 50 sen ne musih hane iha hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun. Nebe tina ne malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tina ngkutu bani takura lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha. Hafu enta ko ko hala ne be uha saiba tawe leha masa. Nebe kolega o anohin mai ne be abian o mai be hara leha hune be kanta derus ne. Nusama kau ne mora ne nusama kau kura ba bani bela hansa ne. Nebe hun kolega ne mos dea ne. Hun kanta derus hansa ne hoto mes ular de hansa onia ne lai ha. So ular kikuan da be hansa karo moro taha ne. Entau ni onianda ni ni hansa ular be itar ya kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar daim be ni hodi kair ba. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tina dan ni hansa fal ne tin tina ni lai ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kura ba labelo mate. Ni tinggi moris completo ni be em hansa tu mai holamos ita baku ba ne mos em ane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora atu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos hasai te hotu antan hau nervozu honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona selai fai hala dorok tiha masa ida lori fali ni ben rega fali ba moro ne par dia nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten dia natu haluan o insam nyatu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, fo solução ba problema ne be, povo agriculturis husi selokraik enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modo ne be sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Hau hare, kazu para sa kontese, ular han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Tamba rai laguras mata ida halo moro sinal meita cura ne la sodava laguras. Segundo, fini. Fini nivema kita hola, fini nivema ka trala barak, agora dami kita hola fini israelil no barak. E fini barak nivema israelil, barak makala bela data hoi tenia ambientica, patin local. E fini barak no slori mora susi, para dir mai. Tanda nama ka antecita tu resolve problema hoi ten hare causa problema básico si situação de raça, causa de especial ataque. Nem a que, em detalhe, nós

Lalu kelamaan yang sirah, amutuk faleho hau noimar, hau nyebelun trinci, ya programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sanulu desing walu totinan tonu. Molok ne, hawa tohanya lorong dia bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: Des hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresing ida to ihatinan rihun rua sanulung populasaun lenu barak ihatasi lore mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus mai itarona hamotuk informasaun uhusi membru vida moris.
1: Muito ansa bilan sata mai hanu nem mambe nem lenu ne bara ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi de muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalan de ami heta rua katun hansa ne lenu bara ni her 91 to 2010 Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah heta nona. Ulu ne barak, ni ansa kala ni sesai ne ruwa tulu ansa menis agora le. 91 to 2010 ne barak, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kal estraga hutu nona. Menis nona. Ne ansa kita bagus lah heta nona. Fatin deh mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija di hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: dia malu ko vinte sira dura kan bi sira hotu informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne be serbisu ba programa ida ne aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Radio Rakambia Sirahotu, hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da NEM, a misilori Itabotsira, se hatene liutam, benefício Rusi Raimara no Tassilaran. Equipa técnico Rusi Conservativa Internacional, CI, durante NEM, foi apoio máximo a Grupo Conservativa Leno e a Área Parque Nacional Ninukoni Santana. Ba informação da Huluk Itasirona Hamoto, Kli Rusi, coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, Barak, Babiban, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliu ba konservasaun terestrenian, hareba itania protesaun, ba itania rekursu raimaranian, i parte ba marinanian hane sang hau nudar, marin field coordinator o haunia ekipa hotu, field assistant 92, o community base field assistant 93, inklui ho amina gestor basic, amina servisu maka hareliu ba gestaun marinanian. I hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Rusi Socialização Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Setor Turismo no Setor Pescas, Maxai Hanesan, Preservação ou de Sustentabilidade Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira ne otu hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela deha sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibu sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma Equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foi kualiha wa aminia equipa ne katak tamba agora ne kan ita fokus liba unsa para ita proteze ne tulun sira ne prema la estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futi lenuk no one ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira umate hira nebe hau label fo ansabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ka konta iha mun database mos iha mai bene Laos ba sa hira maka mate ne mai be ansaba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hira kne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos staff tekniko yang segera kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ya suru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.